0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramanira sirna sumuka kan pancasana. Aji sakti wimuh. Nanging natan kecawake bebek kekang sirna sumuka. Ya iya mumungkara tinelar denira. Tanah wasi kang sadu dharma. Ngawe haru haru rekehanan budinia. Iya mangki maneh kang kawinur sida carita.

0: dia mati lara, mati lara dengan sakit.
1: Hari pun datang neng sepini kuang alas. Sirda sungku mawas-awas kangen ini. Sumitir putra umi jilakan asri. Kewaliat-niat di nikang kita.

lah. Cinoki menang. Yang menang. Iri aku dah semua kutumbi berani ngebaru keramah ni ngausir di Wijanaki. Angin jatayu harap pimapu melawan dia naki.

Kuranku Sumitra pun anak para kakadek kakadek nare-nare lahan deran teningali ke soang tabe-tabe rantan teningali ke enak rengenak kena kakante aminta-minta tu lah kakak. Ayo kita semenang saya. Jatuh ni mari. Perannya Laksamana Yudho. Apa? Mengkendek kaya ulah dah. Berperan lamanya dua luar. Karudan dapat dia ngangkut. Satu leng kelawan kakade yang kan mangkade meh meh ingulunah pramu sakia. Bumbung, yuat yuat buku hempun coba ya. Bumbung.